0: What yesterday was. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.